Yo wes, ojo dibanding-banding ke. Gak usah dibanding-bandingin lah, karena memang joget Morena tiada bandingannya. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya, yang masih selalu setia dengerin joget Morena bareng sama Santika dong, sampai nanti jam 9 pagi ya. Sudah masuk di interval kedua, nanti Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung.

0: 077 70 80 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
6: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM
8: at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
9: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
10: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Joget Molina Derah.
1: Saatnya sekarang Santika colek-colek dirimu Sobat Maya yang sudah mencolek-colek aku ya. Lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau di radiojabar.id. Selamat pagi Santika, buat siapa nih? Ketemuan dulu ah sama si cowok menolak tampan di sisi Citarum. Waduh, subuh-subuh terus ngawe ah ke Santika ya. Luar biasa ya. Kang Abu Metal ya di sisi Citarum sektor 7 Sukamukti Bade Pantun Sorote Santika Mangga. Moe gamis kain katun diginting Mang Otip jeung Mang Anang. Poe kemis bade pantun tipeuting Persib menang. Sek. Bogalah Santika oke gaduh lah ya. Punyalah Santika juga pantunnya nih buat balasan Kang Abu Metal. Mang Otip jeung Mang Anang mewah kobra meni perkasa. Mun Persib menang sare tibra dahar mirasa. Udah dibales pantunnya ya. Salam cintanya katanya buat Ukin, Imas Jua, Mang Dini, Jajang Rusmana juga, Agus Oce, Ibu Mega Utami, Alam Bolum juga, Nichigon, buat Cepi Sandria juga, Kang Wagon, Mama Shanda, buat Mama Nuis ya. Buat Mama Dina juga spesialnya buat Pak Kabogohku aja versi Bandung. Alhamdulillah bisa mengalahkan Young Vito FC ya. Di Stadion Jalak Harupat buat penyiarku idola ini obat penyiar idola kumah cenah yang cetar membahana hanupis. Oke sami-sami Kang Abu Metal Bunda Lilis yang selalu hadir di gelaran Joget Morena. Terima kasih banyak nih Bunda Lilis di Padalarang. Alhamdulillah Persib menang lagi katanya ya. Oke, salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Renbas, Agus Oce juga, Pak Kosasi, Wagon, Adam, buat Linggar, buat Adam Linggar. Terus juga buat Abo Metal, buat Febri Acu, Ceng Dudu juga, Teh Ani Cukang Haur, buat Teh Mimin GM juga, Teh Nani Memori, Teh Nuis, Mama Nur juga, Mama Dini, Mama Vita dan semua Sobat Maya aja. Semoga sehat selalu, amin ya. Spesialnya mah buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan Ibu Kokom di Gunung Halu. Juga cucu tersayang aja, moga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Ada Bungsu Cikaputihan, langsung pantun Santika, boleh dong ya. Keci Amis beli semangka, makan bubur di dermaga. Hari Kamis bareng Santika yang selalu menghibur kita semua. Amin. Nuhun pisan Kang Bungsu Cikaputihan. Salam cintanya mau buat Okru Maya FM duluan. Terima kasih buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolom juga, Teh Dian, Teh Ije Stefani juga, Kang Dian Syah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak, buat siapa lagi nih Teh, Kang Amtibara juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Pokoknya mah dikumken wes sadayana cenahnya. Buat Lima Nurdin juga. Spesialnya mah buat super cintanya mah buat istri tersayang aja cepet sembuh. Ada pada Bokir Mie Ayam 28 Lembang, selamat pagi. Terima kasih banyak nih yang masih stay di Solo, katanya Santika lagi masih streaming di Solo nih. Oke, salam cinta Santika untuk

Sobat Maya yang ada di Solo sana ya, lagi dengerin Jukit Morena juga. Dikencengin volumenya tuh. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Add Facebook Maya FM @98.

0: Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: @98 Maya FM Bandung.

Oh yeay. Kalau menang Persib ya, pasti lagu ini berkumandang nih. Wow. Heliki liki liki. Karena saking senengnya nih Sobat Maya ya. Dan apalagi Persib Bandung ini performanya semakin impresif ya di kancah Asia nih Sobat Maya. Dan berlanjut nih ya. Waduh, luar biasa nih tren positifnya Persib terus melaju ya di grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, performa impresif Persib Bandung di kancah Asia berlanjut setelah Persib Bandung memetik kemenangan penting atas wakil Vietnam, Nek Hong Viet Thu ya. Nek Hong Viet Thu FC. Tuh, orang Vietnam nyebutnya gitu, The Chong Te Nek Hong Viet Thu FC. Rada dinyirungkeun. Ya, bertanding di hadapan 12.739 bobotoh yang memadati Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada tadi malam. Persib mengunci kemenangan tipis 1-0 lewat eksekusi penalti dingin Mariano Peralta di menit ke-45 nih Sobat Maya, bobotoh Persib. Kemenangan ini tentunya membuat anak asuh Igor Tolic ini mengoleksi 6 poin sempurna dari 2 pertandingan yang sudah dilakoni ya. Ya, dan catatan manis ini kian lengkap lantaran gawang Persib yang dikawal Teja Pakuala masih clean sheet alias belum pernah kebobolan di pentas Asia. Di pertandingan lain, grup E yang berlangsung lebih awal di Melbourne Rectangular Stadium ya, klub asal Australia Melbourne Victory ini sukses menggulung wakil Korea Selatan FC Seoul dengan skor telak 3-0 nih Sobat Maya. Ini hasil ini juga melesatkan Melbourne Victory di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 4 poin ya. Sekaligus juga menempatkan FC Seoul di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 2 kekalahan beruntun nih Sobat Maya. Ya, sementara The Kong Viet Thu berada di urutan ketiga dengan mengemas 1 poin usai sebelumnya bermain imbang 1-1 kontra Melbourne Victory di laga pembuka nih ya, sebelum dikalahkan sama Persib Bandung. Ya, ini dengan menyisakan 4 laga sisa di fase grup, Persib Bandung sekarang ini berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar. Ujian berat Pangeran Biru berikutnya akan tersaji pada match day ketiga, di mana Persib Bandung akan dijadwalkan bakal berhadapan langsung dengan pesaing terdekatnya Mel 2026 mendatang nih Sobat Maya. Ya, duel ini dipastikan menjadi laga penentu pimpinan tahta grup E babak

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tim.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi.

0: Asuransi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM.

helikopter terbangnya sama Beo. Pisan Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Ah, udah masuk interval ketiga nih Joget Morena, masih bareng sama Santika. Di mana? Di DIY. Derah.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempin. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi Akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pantengin streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

Selamat ulang tahun untuk Sobat Maya yang hari ini sedang merayakan ulang tahun ya, 15 Oktober 2026. Waduh, banyak yang lagi ulang tahun nih di bulan Oktober ini ya. Happy birthday deh lah ya, pokok nama barakallah fi umrik, wish you all the best ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sudah menyapa Santika 98 Maya FM Bandung ya. Yang lain yang belum gabung, yang mau gabung boleh pergunakan WhatsAppnya. Ti ayeuna ya. Sobat Maya juga bisa simak siaran Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau radiojabar.id. Ya, Santika mau ketemuan lagi nih sama siapa nih, orang cukang haur. Selamat pagi, Kamis manis, Kamis optimis, Teh Ani cukang haur ya. Salam cintanya mah buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, keluarga di Geger Kalong juga, keluarga Maoni sama Waidi di Pamucilan Lembang ya. Spesialnya mah buat A Firman, selamat ulang tahun di ujung milad. Oh, A Firman ujung ulang tahun. Pokoknya mah sehat walafiat, panjang usia, tambah dewasa, bager, pinter, soleh ya. Berkah dunia akhirat ya, amin ya. Dan juga selalu ada dalam. Oh, terima kasih banyak Teh Ani Cukang Haur, sukses juga buat Teh Ani Cukang Haur bareng sama keluarga.

0: Good morning,
1: Mama Dini di nyambar hadir Santika di gelaran Joget Morena. Terima kasih banyak. Good morning Santika. Morning crew. Mama Dini di nyambar nyampai Bandung Barat nih. Salam cintanya buat Santika bareng sama Dede Ratu dan Papolnya. Salam cinta juga buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak Mama Dini di nyambar nyampai Bandung Barat. Ada Kang Adam, Linggahara Sayati nih, Wilujeng Enjing.

apalagi ini teh. Nuhun pisannya hanupi saturnuhun pisan. Pokoknya Mas Santika mah selalu pengen sama Sobat Maya. Iyalah, sama kamu aja ya. Tong jeung sasaha deui. Sobat Maya juga sama, sama aku aja. 98 Maya FM Bandung. Oke deh kalau begitu. Di mana? Di Dewa Endra.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: tidak sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6
0: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Joget Morena Jer. Masih di gelaran Joget Morena bareng sama Santika. Terima kasih yang selalu setia dengerin ya di 98 Maya FM Bandung ataupun juga yang lagi streaming di 98mayafm.com atau lewat radiojabar.id. Selamat pagi Santika buat Kang Febri Acu di Banjaran nih. Wow, WhatsApp-nya nih semakin merudul, yang lainnya juga nuhun pisan ya. Kang Febri Acu, kita ke Kang Febri Acu dulu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Mau ikutan Joget Morena boleh atau pantun heula cenah ke Pulau Gadung bawa gendang Pak Aceh juru parkir. Kalau Persib menang Agus Oce mau traktir. Maksa ya mah. Salam cintanya buat sobat Maya semua, Neng Asih orang Cipatujah ya, buat Teh Nia juga orang cinta Asih, terus juga buat siapa lagi nih Teh? Buat Nurul Aisy anak 98 juga, Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Esyakal juga, Diansyah, Ang Inu, Cepi Sandria juga, Mansur Parihin, Alam Bolem, Janel Aris ya, buat Mama Dina, Mama Dini, Imas Jua, Mama Shanda Karolin, buat Teh Nado juga, Umi Lila yang endut, pokoknya buat semua sobat Maya, spesialnya buat penyiar idola para remaja ya, dari remaja masa kini sampai remaja vintage. Mang Nanar, Abah Nanar Gunung Asepan, selamat pagi. Sapanya buat Mama Shanda, permamahan ya nya, buat Mama Dini, Mama Vita juga, Mama Nuis, buat Mama Dina, Mama Putri juga, Mama Ina, Mama Inggit, Mama Dafa Gunhal, buat Mama Linda, pokoknya buat semua sobat Maya aja. Permamahannya spesialnya buat istri dan anak-anak tersayang juga, cucu juga ya. Cucu tersayang senate terhilap ya. Oke, Abah Nanar, terima kasih banyak sudah bergabung di 98 Maya FM Bandung ya. Ketemuan Santika sama Bapak Sensen di Citapen nih. Terima kasih banyak Bapak Sensen yang selalu manco ya. Salam cintanya buat Teh Neni Cicah, Teh Nani Cicahem. Teh Nani apa Teh Nani ya, tehnya anu aya ge di Cicaheum mah Teh Nani Memory ya, Teh Nani ya. Buat Alam Bolem juga Uma Karsa, Kang Rahmat Cijambe juga, Teh Nado, Andin, pokona makum sadayana we sobat Maya, spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan. Bapak Sensen di Mangga Ikan Hiu Makan Gurita, I love you Neng Santika, asik. Ikan hiu babawa mutu, I love you too. Nuhun pisan ya buat Kang Dadang di kawasan Ciwidey. Ada Teh Neis Pasir Batu nih, Teh Neis. Salam cintanya buat Kang Wagon, Teh Nani Memori. Buat Kang Alam Bolem juga, Kang Jajang Rusmana, Cepi Sandria, Kang Nanar juga, Kang Agus Oce. Buat Kang Mansur juga, Amti Bara. Spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu dan bahagia. Amin, nuhun pisan. Teh Neis di kawasan Pasir Batu ya. Selamat pagi Santika buat Api Ai ini yang selalu manco katanya Santika. Nuhun pisan Api Ai teh nuju di mana, Manoko Lembang. Terima kasih banyak Api Ai di Lembang ya. Salam cinta buat sobat Maya semuanya aja. Masolihin Maknyos.

Nganjuk Jawa Timur lagi streaming Santika. Mas salam cintanya buat Mas Muklis, Mustafa Wagiman, juga Saimun, Bunda Ros, buat Teh Asih dan semua sobat Maya aja. Terima kasih banyak, sampaikan salam cinta Santika dari untuk sobat Maya di Nganjuk Jawa Timur yang lagi pada streaming dengerin 98 Maya FM Bandung lewat streamingnya di 98mayafm.com. Nuhun pisan ya. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar juga hadir Santika. Terima kasih banyak. Selamat bertugas untuk Ibu Bayangkan. Nuhun pisan ahya. Terima kasih banyak selalu setia dengerin Joget Morena. Okay. Next berikutnya ada siapa ini teh? Lain kali kalau WhatsApp Santika kasih tahu namamu ya biar bisa disebut sama aku. Okay. Ada Kang Lukman Pasar Baros hadir Santika. Salam cintanya buat Nenek Putri bareng sama Kang Ius di Sukajadi. Buat Teh Nado juga Andin, Umi Lila, Teh Imas jual ledeng. Buat Kang Deden Cipteng juga Wagon, Ari Prabon juga Jajang Jala, Kang Mansyur. Pokoknya buat semua sobat Maya aja tanpa terkecuali. Pokoknya mah Maya FM berani beda, berani gaya. Derah.

plus pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM. Der A. Joget Morena. Der A.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi ini Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Hanupi Saturnuhun Pisan Sobat Maya yang sudah bergabung di gelaran Joget Morena hari ini. Terima kasih banyak yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas, semoga lancar apapun aktivitasmu ya. Dan semoga membawa rezeki yang berkah Landung dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official. Santika pamit, terima kasih banyak. Hanupi saturun pisan. I love you all, pokok nama everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar

0: motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM 98
2: Maya FM

0: FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. Di media, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422 0, fax 0225417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang paling sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Dupar Entik, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika di Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon

0: 02604178553, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: My FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana, Mas, ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di

0: Informasi loh Mas Yo, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya ya ya. Eh Pak, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke,
3: okay? CJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuka Renting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022 8783

0: 0815. Info lebih lanjut hubungi Jajang Nurjaman di 0852 8792 0672, Johan Johana di 0813 2058 5858, Dek Gugun Jailani di 0852 2266 6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.
2: Maya FM, Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

0: Dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Inform, studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi.

0: sampai jam 9 pagi.
1: Cukit Morena, morningnya Maya. Di mana? Di Diwedra.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898. Facebook juga Sobat Maya, tinggal komen aja ya. Kalau mau

0: request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Jalan-jalan sore 36.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai

sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Marimut Tirah Sobat Maya. Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo, adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 88 Maya FM.
4: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: menurut asik.
1: Maya Radio.
2: FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Di siang harinya Meli Jamil hadir ya, menemani aktivitas Sobat Maya yang lagi makan siang, yang lagi istirahat, yang lagi bawa kendaraan, yang lagi berdagang ataupun aktivitas lainnya di siang hari ya. Selama 3 jam ke depan Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik request pesan Sobat Maya di WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Meli Jamil bakal angkat line on air juga di 0225441 3928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok ke nomor 11 Bandung. Edisi Dangdut Asik di hari Kamis 15 Oktober 2026. Sobat Maya, apa kabarnya? Langsung aja atuh yuk menemani istirahat Sobat Maya daripada ngahuleng-ngahuleng manja ataupun menemani boci bobociannya Sobat Maya atau yang lagi bawa kendaraan di perjalanan, hati-hati ya. Langsung aja di Dangdut Asik, Meli Jamil tunggu request dan salam-salamnya di 0877-7080-9898. Di Dangdut Asik edisi hari ini bakal informasi dibagikan banyak banget Sobat Maya ya. Di jam 1 ada Jabar Now, di jam 2 ada Kilas Bandung. Tentunya stay tune terus di Dangdut Asik on air. Sabar, nanti di interval kedua diangkatnya, oke? Stay tune terus di Dangdut Asik, derah.

0: Kumadi nyawela.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

Tapi benar banget Sobat Maya ya, di in this era asik. Sekarang apa-apa orang-orang posting ya. Posting in the car, di mobil. Posting in the mall, komo di mall. Lagi makan aja sekarang mah orang-orang pada posting arah update ya. Dan tentunya memang ini gak apa-apa banget Sobat Maya ya, ketika kita misalnya lagi di mana atau lagi berbagi, bercerita lewat medsos. Dan ini menjadi satu hal yang it's okay, gak apa-apa kok ya. Selagi memang hal-hal yang kita bagikan adalah hal-hal yang baik-baik aja. Kecuali nih, yang gak boleh adalah ketika kita membagikan sesuatu hal yang berita hoax, informasi yang tidak dapat diuji kebenarannya, sesuatu hal yang pada akhirnya merugikan orang lain, ataupun hal-hal lainnya yang memang tidak dibenarkan ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, Teh Mel menis etama dikit-dikit posting, mau makan ge posting, karena naon teh sagalawe posting, gak apa-apa sayangku ya, kebahagiaan orang mah berbeda-beda caranya. Ada juga yang pada akhirnya Teh Mel orang mah pada curhatnya teh dina medsos arah update statusnya teh cara rurhat, gak apa-apa sayang, mungkin ya platform ataupun media sosial yang mereka gunakan itu dipakai untuk ya tempat bercerita mereka ketika mereka gak punya orang untuk diajak cerita. It's okay, gak apa-apa, jangan julis ya. Tapi emang sih sekarang orang-orang apa-apa update, tapi gak masalah juga. Tapi Sobat Maya hati-hati juga ya, jangan sampai nih misalnya kita posting ataupun update sesuatu hal yang memang berlebihan dan memicu sesuatu hal yang mungkin aja amit-amit hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Contoh, Sobat Maya pernah lihat gak sih konten-konten orang gitu, ada yang memang dia itu bikin konten di TikToknya tuh membagikan seluruh penjuru rumahnya ya, apa yang mereka punya keseharian yang mereka yang mereka bagikan gitu dan lain sebagainya. Terus gak lama kemudian gitu ternyata rumahnya kerampokan. Bila jangan sampai ya Sobat Maya, itu juga hal-hal yang memang kita perlu waspadai dan kita bijak menggunakan medsos sekarang ya Sobat Maya. Jadi kayak misalnya update-update yang memang mungkin aja memicu sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, jangan sampai juga ya gitu. Karena orang-orang zaman sekarang mah sarariun Sobat Maya, palalaur gitu ya. Jadi ya lebih berhati-hati aja, oke? Hai, selamat siang untuk Sobat Maya baru saja bergabung bersama 98 My FM yang sekarang lagi mantengin lewat stream ya di www.98myfm.com, di 98myfm.com ataupun di radiojabar.id dan di radioperasasanijabar.net. Terima kasih banyak ya yang udah masuk di WhatsApp-nya juga, ini semakin banyak di 0877-7080-998. Temel gerak angkat on air sabar atu, di interval kedua Meli Jamil angkatnya ya. Ada Kang Denny jalan caringin GG Pori biar lagi stay tune di 98myfm. Terima kasih banyak si ganteng kalem dari kawasan Cibaduyut. Temeli kumaha damang, salamnya buat Sobat Maya sadayana we anu nuju mendengarkan hoyong request lagunya di reject aja ya. Pokoknya mah Radio Maya FM berani beda, berani gaya, der atunun. Kang Adit sudah istirahat belum kah siang harinya? Ada juga si ganteng kalem Kang Adam Linggahara Sayati lagi manteng di Radio Maya FM yang request lagunya hubungan sama siapa? Kang Adam yang request lagunya dari Roma Irama.

Haji ya. Mau kirim salam buat Teh Meli, buat Teh Nado, Milela, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justian, Teh Nani Memori, Wagon, Rahmat Cijambe. Ada Kang Jajang Jala, Kang Agus Oce, Mama Nur Widara, Ibu Intarti, buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil juga nih, Abah Dadang di Taman Cibaduyut Indah. Abah Dadang di TCI, Teh Neng Meli. Maaf ayah baru hadir di Dangdut Asik, baru megang HP setelah pulang dari RS. Sehat-sehat Abah Dadang ya. Pokoknya mah lagi manteng di 98 My FM di Dangdut Asik. Terima kasih. Sobat Maya yuk yang belum kirim lagu, pengen apa di play atau enggak pengen request-request, boleh Meli Jamil tunggu ya. Di WhatsApp-nya Radio Maya dicatat di 0877 7080 9898, 0877 7080 9898. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, darah.

0: Dr. Pig.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542274, 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
1: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sabia, todo que haya sido no para ti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM. 98 Maya FM.
2: Wah, ini lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM 98 Maya FM

Biasanya kalau kita nge-reject orang lain ya, atau nge-reject telepon dari orang, Sobat Maya, bukan cuman ketika kita lagi ngambek, bener? Tapi ada nomor yang gak dikenal yang tiba-tiba nelpon kita terus kita reject. Ada yang sering kayak gitu? Biasanya kalau misalnya kita dapat telepon spam gitu ya kan, kita langsung reject, reject, reject. Jadi kalau kalau orang zaman dulu mah ya, gitu nge-reject orang teh kalau misalnya kitanya lagi ngambek gitu ya. Kalau misalnya memang lagi bete sama orang itu. Jadi bawaannya pengennya nge-reject aja ya, boro-boro mau ngangkat ya gitu. Boro-boro mau ngobrol, ngelihat mukanya aja kayaknya udah malas gitu ya kan. Terus lagi ngambek, diteleponin, udah tahu enggak mau ngobrol ya. Tapi kalau sekarang Sobat Maya, biasanya kita nge-reject orang karena nomor tersebut tidak kita kenal ya. Bisa jadi juga nomor spam atau nomor yang memang biasanya enggak kita save di nomor ataupun di kontak HP kita. Atau enggak mungkin nomornya singkat, misalnya cuman 111 misalnya kita kayak gitu doang misalnya ya. Pokoknya nomor-nomor yang memang kita enggak tahu itu nomor siapa gitu ya. Jadi malas aja ngangkatnya gitu. Dan ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk ya melindungi diri sih ya gitu. Ada Teh Mel, aku sering reject orang karena kalau misalnya aku nggak tahu nomornya, aku takut aku kena hipnotis. tapi bener, ini terdengar seperti lucu Sobat Maya, tapi Mel Jamil pernah ngalamin juga loh Sobat Maya ya. Jadi ada nomor tidak dikenal gitu nelpon ya, kalau zaman dulu mah kan nggak ada yang namanya WhatsApp, nggak ada yang namanya video call ya, nggak ada yang namanya bisa Sherlock dan lain sebagainya yang memang menunjukkan bahwa kondisinya tuh memang udah pada saat itu terjadinya gitu, atau mungkin kelihatan gitu ya, bener nggak ya ini orangnya tinggal video call gitu ya kan, gitu kan kalau AI ataupun misalnya pakai cara-cara lain mah kelihatan tetap ya bedanya yang asli sama yang palsu gitu. Nah tapi ini ceritanya ditelepon tuh ya orang tua teh, ngasih tahu kalau anaknya kecelakaan, katanya ini lagi di rumah sakit harus butuh dana, katanya segera transfer gitulah kayak gitu ya kan. Namanya orang tua mah panik ya, ya kan panik kan udah pasti. Terus nama, nah bisa tahu lagi nama anaknya lengkap, terus lagi di mana kemana itu lengkap banget. Nah ini hati-hati Sobat Maya, biasanya oknum-oknum yang kayak gitu yang memanfaatkan kondisi kita yang memang lagi panik dan nggak bisa berpikir dengan jernih biasanya. Nah ini hati-hati ya Sobat Maya. Nah ternyata gak lama kemudian anaknya nelpon. Begitu, jadi ketahuan bahwa itu penipuan gitu ya. Jadi plus atau minus ya kita suka rejekin orang. Yang tukang reject, tapi jangan kalau kontak yang diketahui mah. Atau mungkin ya bisa sih kita angkat dulu, takutnya kan emang beneran penting, hayo ya kan main reject-reject wahe atuh. Lebih tepatnya mah orang yang menelpon ya. Kenapa ya orang-orang zaman sekarang kayaknya udah malas teleponan ya, pengennya chatting gitu. Tidak menerima telepon, silakan chatting saja. Aduh, in this era, aduh Gusti Nagung ah. Sobat Mia, nanti Mary Jamil bakal nemenin lagi ya. Di WhatsAppnya udah mulai pada masuk lagi nih request salam-salam, nanti Mary Jamil play di 0877-708-0998. Mary Jamil mau ngasih tahu Sobat Maya dulu, tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi terlebih dahulu. Informasi Jabar Now di edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 di jam 1 tepat nanti ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini harus dibangun kembali, itu bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
3: Penanganan kasus kekerasan ini pada pelakunya, dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban, gitu kan, baik yang...
4: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
5: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
2: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat itu kejadiannya malam, kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
5: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
6: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruangan guru, ya, karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. 3 ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini, karena ada 3 ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
5: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan 3 ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
4: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
7: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
3: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus

0: kekerasan dulu pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
1: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
2: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
3: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
4: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
3: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
5: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir satu jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
6: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
5: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
2: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
7: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
8: Kalau ada ini semi, ya semi aktif gitu, beda dengan beberapa bukan. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu.
7: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
9: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya ima ucing-ucingan. Kalau kucing-ucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
10: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat

0: Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
3: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
4: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir, dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu yang bisa menduga bahwa ini adalah.
3: Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo warga Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Dangdut asik edisi Kamis, manis semanis gula. Dan tentunya Mel Jamil masih menemani siang harinya. Hai, yang baru saja bergabung bersama Radio My FM, selamat mendengarkan Dangdut Asik. Ya, langsung-langsung aja nih ya. Baru juga Mel Jamil ngomong udah langsung kerecap-kerecap pengen on air Teh Meli. Boleh, sok sama Mel Jamil diangkat ya, karena udah interval yang kedua. Mel Jamil mau angkat line on air dulu. Ada siapa penelpon pertama kita? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik.
1: Berani beda berani gaya bro.
0: Kemana wain Teh Nado?
1: Ada tuh, kalau ada di rumah pasti on air.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang kan ada di rumah.
0: Eh Teh Nado teh marketkan yang on air teh seberapa juta?
1: 10.000 sebulan.
0: Hah, seriusan?
1: Iya.
0: Dipaket?
1: Iya dipaketin.
0: Ya, meni murah.
1: Iya tuh.
0: Pantesan we meni hobi on RT alhamdulillah.
1: Tapi sekarangnya menitnya dikasih sedikit. Dulu mah 1.200, 1.800, sekarang mah cuma 400.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi tetap terbatas.
1: Iya.
0: Eh, mun teu dibatas mah Nado mah on air ngadon sajam gerang keteh. Nado mau request?
1: Mau
0: apa sayang?
1: Mau apa ya? Mau culik aku dong aja deh.
0: Culik aku dong.

0: boleh kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang cantik yang mau nyonya ngambil nyonya ada di rumah dong. Untuk kata metunda semoga sehat selalu dan ngomong teman negeri rezekinya. Buat Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baro, Umi Lila, Tenais, Kang Mansur, Bro, Mang Nanar GA, Kang Abu Metal, Abah Dadang, Kang Putri, Ari sama Kang Iusnya, yang Kang Diansah, Kang Denal Aris, Kang Febri Acu, Kang Jajang Dala, Kang Robin Kerkop, Mang Nana 500 tahunan, tak Mang Nana suka kelewatan.
0: Terus.
1: Pokoknya mau buat semuanya aja ada belah yang lagi dengerin.
0: Okay, spesialnya buat siapa?
1: Saya super you aja deh.
0: Thank you so much sayangku.
1: Bukan.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, itu cuma kirim kelewat. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Dera, Mary Jamil teh sok penasaran, Tenado teh on air teh meni kuat gitunya. Sabara jutaan sugante mang juta-juta gitu ya, tapi alhamdulillah ya masih menyempatkan untuk bisa on air. Hatur nuhun Teh Nado sayangnya. Di belakangnya Teh Nado Dolar ada siapa lagi yang udah gabung? Halo.
2: Dangdut asik. Asik banget dangdut.
0: Radio Maya.
2: Yang beda Berani Jaya.
0: Derak.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 3, 2, 1. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri. Hey!

0: Bandi
1: Bali FM
2: in Bandung.
1: Bali FM.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Maya FM. Sembilan delapan Maya FM.
1: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: MyFM.
1: Saatnya Bebek Maya tiba. Duparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

ada si cantik teh Ani di Cukang Haur yang ngabibita Meli Jamil, mantap teteh panas-panas kieu mah teh Meli. Alah eta potongan buah matang. Ah. Amun ecek di Sunda makan buah teh mangga nya. Iya, mangga teh termasuk buah-buahan benar, tapi buah we. Disebut. Ayo nama sobat Maya sing puas makan yang namanya buah mangga, mumpung lagi musimnya, mumpung ker marura, mumpung ker mararanis ya. Ya kalau udah masuk, kalau bukan musimnya ya, udah mulai mararahal dari ya. Jadi kalau misalnya sobat Maya nih ya, udah lagi musim buah-buahan apapun itu, mending apa namanya, puas-puasin aja sebelum mahal deui, lamun udah jarang makan mahal ya. Ayo nama aja buah mangga teteh Meli, alhamdulillah keur marema da keur usumna ya. Setiap rumah yang punya pohon mangga pada berbuah ya. Ada yang langsung mati ke di depan rumahnya, ada yang sekarang lagi belanja ke pasar. Atau enggak banyak juga ya tukang buah di pinggir-pinggir jalan tuh. Udah banyak tuh yang dara ragang buah, mulai dari 10 ribuan, aya nu 2, ada yang nu 15, aya nu 20, aya nu 25, nu mararantep mah nya. Biasanya yang aromanis-aromanis atau enggak Meli Jamil mah lagi suka pisan mangga kiojai sobat Maya. Tahu enggak itu parah enak. Buah ngora kiojai ya. Mentahnya aja enak banget, sumpah dirujak enak asli. Nah, tuh teh Ani di Cukang Haur mah petik sendiri teh Meli di depan rumah. Cina, mantap atau itu mah dibesarkan di penuh dengan cinta pohonnya ya, di ceboran, dipupukan, ditunggu-tunggu. Dijagaan cina bisi ayeuna ngaliwat jol dipetik. Meni mantap teh Ani di Cukang Haur ya, selamat menikmati makan buahnya ya. Teh Meli, teh Ani di Cukang Haur, manco, ah pengen minta request lagunya Muara Kasih Bunda, sudah Meli Jamil play. Salamnya buat sobat Maya semua, balat ngeriung di babakan Rong Indah, keluarga di Geger Kalong, keluarga Maoni, sarang Waidi, Pamecelan Lembang. Spesialnya mau buat si cantik semangat kerjanya, dan Afirman Wilujeng tepang tahun, pokok nama doa nupang sayana, cing sehat walafiat, cager bager bener pinter, soleh berkah dunia akhirat, amin. Pokok nama salawasna dina ayah dina salawasna ayah dina panang tuyangan Allah, amin. Salam supernya mah buat teh Meliwe bareng kru Radio My FM. Makasih banyak teh Ani sayangku ya. Ekelah kayak kepo foto profilnya, biasa nama sendirian. Ayin, ahai! Teh Ani Cukang Haur ganti foto profil sama embebnya ya. Embeb bener. Sok kepo Meli Jamil lamun ayah sobat Maya yang baru ganti foto profil ya. Sok pengen dilihat gitu. Dasar kepoan. Teh Neis di Pasir Batu, Teh Neis lagunya ganti atau nanti Meli Jamil kalau play lagu itu nanti dapat surat cinta dari KPID. Jangan atuh, ah ganti yang lain sayangnya. Teh Neis di Pasir Batu mau kirim salam asiknya mah buat Kang Wagon, Teh Nani Memore, Teh Nado, Ce Carmila, Alan Bolem, Kang Ajajang Rusmana, Agus Oce, Cepi Sandria, Kang Mansur. Spesialnya buat Teh Meli yang cantik we, semoga sehat selalu, bahagia terus teteh bersama keluarga tercinta, amin, terima kasih sayangnya. Ada lagi juga sudah gabung bersama Meli Jamil Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Yang pengen request lagunya Payung Hitam juga sudah Meli Jamil play. Salamnya mah buat sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipatuja, buat yang orang Cinta Asin Nurul Aisy, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Zali, Kalian Sanginu, Cepisan Ria. Terus juga buat Mansur Parihin, Alan Bolem, Zainal Aris, Simas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Masanda, Nado, Umilela, Eyang Endut, spesial buat penyiar idola aja. Teh Meli, nah lamun ayah nu ngirim salam panjang, cina sok dibacain semua, iya dibacain semua sambil cepet. Jangan salah sobat Maya, ya. Kalau misalnya gak dibacain semua padahal sudah ditulis teh ya, sok para rundung, iya. But on air kaliwat satu nama aja ya, itu teh bisa jadi problem. Tapi gak apa-apa sayang ya. Bisa kekejar, tenang saja. Itu adalah salah satu bentuk respectnya ya. Buat sobat Maya yang masih selalu setia bersama 98 Maya FM. Dan tentunya nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi WhatsApp yang udah masuk, lagu-lagu yang udah di request juga bakal siap di play. Salam-salamnya juga nanti Meli Jamil bacakan ya. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu sobat Maya, kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita di jam 2 tepat nanti. Tentunya di Kilas Bandung edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Jangan kemana-mana ya sobat Maya, masih terus bersama Meli Jamil di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Virtual Job Fair untuk tekan angka pengangguran. Bursa kerja bukan kegiatan formalitas. BUMN dorong ketahanan energi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar bursa kerja dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Bursa kerja dilaksanakan dalam bentuk virtual job fair akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelaksanaan virtual job fair tersebut sebagai sarana mendapatkan karir sesuai dengan minat dan kebutuhan. Farhan mengatakan bursa kerja akan menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor sehingga peluang kerjanya lebih terbuka.
2: Pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, kembali menghadirkan job fair yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2026 bertempat di Mall Istana Plaza, Bandung. Acara ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka dari berbagai macam sektor dengan talenta-talenta hebat warga Kota Bandung. Dan tentu saja job fair ini menjadi salah satu upaya untuk mewadahi para pencari kerja dalam mengeksplorasi berbagai macam pilihan posisi yang sesuai dengan minat, keahlian, kebutuhan masing-masing, dan jalur karir masing-masing.
1: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan A. Briliana, menegaskan bahwa bursa kerja atau job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah kegiatan formalitas semata. Menurutnya, bursa kerja merupakan upaya nyata mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, Disnaker Kota Bandung melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja, termasuk virtual job fair pada 22 Oktober 2026 mendatang. Yayan mengatakan kebutuhan tenaga kerja terbuka luas terutama lowongan kerja di luar negeri.
3: Kami selektif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti di tanggal 22 itu ada sekitar 23 perusahaan yang hasil seleksi dari kami. Jadi insya Allah tidak formalitas. Lowongan kerjanya jelas ada. Apalagi yang lowongan kerja di luar negeri nih. Ini sedang dibutuhkan sekali sesuai dengan program pemerintah SMK Go Global. Gitu, banyak manfaatnya. Jadi sekali lagi hadir nanti pada waktunya dan tempat yang sudah ditentukan.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengapresiasi pelaksanaan workshop terkait kesehatan lingkungan yang digelar Forum Bandung Sehat untuk para guru prakarya. Menurut Gingin, para guru ingin mengetahui pemanfaatan sampah untuk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Gingin menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan Forum Bandung Sehat dan berharap kegiatan serupa sering dilakukan.
4: Salah satunya kita sekarang sedang menggerakkan yang namanya program Karasa Sirkular Bandung Utama. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah untuk pengembangan buruan saya, dan dari hasil buruan saya ini urban farming terintegrasi. Gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan. Dan hasil dari buruan saya ini bisa dimanfaatkan oleh dasar dapur sehat atas stunting yang ada di wilayah.
5: Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh

0: Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Wakil Kepala Bidang Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Teddy Barata menyatakan, Indonesia sedang mengembangkan program biodiesel yang dicampur dengan kelapa sawit sehingga menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang melakukan program tersebut sebagai upaya mengurangi impor energi khususnya BBM. Selain biodiesel, pengembangan juga dilakukan untuk BBM jenis etanol, sehingga nantinya Pertamax akan ada unsur nabatinya yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung.
2: Kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo, ketahanan energi, B50 sudah kita implementasi. Biodiesel 50% kandungannya dari kelapa sawit. Yang tadinya kita impor, sekarang kita bisa memblending ini dengan kandungan dari dalam negeri, dari kelapa sawit. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana kita memblend dari diesel kita menjadi B50. Sekarang kita tidak impor, paling tidak setengahnya. Etanol kita sudah mulai program, canangkan E20 bertahap etanol. Jadi nantinya Pertamax kita itu nantinya akan ada unsur dari nabatinya yang asalnya dari tebu, jagung, singkong. Yang tadinya kita impor energi, sekarang kita itu menanam singkong, tebu, jagung itu kan ya punya kita.
1: Permintaan kapasitas pusat atau data center di Indonesia meningkat sangat pesat. Chief Technology Officer atau CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menyatakan, kapasitas data center yang baru dibangun cepat habis terserap pasar, sehingga pasokan mengalami kekurangan atau defisit. Menurutnya, Danantara siap memperluas investasi infrastruktur pusat data, termasuk rencana akuisisi 5 pusat data untuk memperluas jangkauan jaringan infrastruktur digital hingga ke 25 kota. Sigit mengatakan Danantara juga menjajaki kerjasama strategis seperti dengan pihak lain untuk mengembangkan chip AI serta menyiapkan komponen, subsistem, hingga sistem infrastruktur digital secara menyeluruh.
3: Ada potensi data center. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk automotive AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
1: Polisi menangkap 2 orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka masing-masing berinisial KR 23 tahun dan IR 25 tahun, sedangkan 1 orang tersangka lainnya yang berinisial DN masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, aksi kejahatan bermula ketika para tersangka mendatangi korban dan meminta sejumlah uang, namun ditolak oleh korban. Akibat aksi penolakan tersebut, para tersangka langsung mengeroyok korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku nekat merampas sepeda motor korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Akibat perbuatannya, para tersangka yang kini mendekam di balik jeruji sel diancam pidana penjara selama 12 tahun.
4: Para pelaku ini meminta uang kepada korbannya, kemudian tidak diberi, akhirnya si korban ini dipukuli dan kemudian motornya diambil.
5: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya sobat saya tiba, dokter D.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, bukan penting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Indis ekonomi Sobat Maya, jangan jadi orang yang PHP pemberi harapan palsu ya, yang janjinya isuk sore dibayar, pas udah ditagi isuk sore deui, pas dipanggi deui isuk sore deui, tungtung nama nepi ka tahun hareup we anger pas papanggi deui isuk sore deui. Atuh jangan ngasih harapan-harapan palsu sayang ya, ngasih harapannya yang benar-benar aja. Tapi memang Sobat Maya sih ya, kalau kita sebagai manusia sih jangan terlalu berharap lebih pada manusia ya, itu tempatnya kecewa sama yang pemilik semesta alam aja ya. Kalau manusia mah ya namanya manusia ya, punya kurangnya, punya lebihnya ya. Kadang hilap, kadang poho. Atau tapi jangan sampai ya Sobat Maya, kalau misalnya kita udah megang janji ya, semoga janjinya selalu ditepati ya. Kalaupun memang tidak ditepati ya karena alasan yang benar-benar urgent, benar-benar enggak bisa ditunda, mendesak. Contoh misalnya nih ya, kita janji besok ngajak orang jalan-jalan. Sayang. Misalnya kita ngajak seseorang jalan. Jalan yuk besok gitu. Oke, dijemput ya jam 3 gitu. Pas hari H, pas prungna, maaf ya aku gak bisa jemput soalnya mamaku masuk rumah sakit. Nah kalau kayak gitu-gitu gak apa-apa sayang. Ya masa iya kalau urusan orang tua kita mau tunda, apalagi orang tua mau ke rumah sakit, gak mungkin jangan sayang ya. Tapi untuk hal-hal yang memang bisa kita usahakan, kalau bisa sih kita harus tetap megang yang namanya janji. Kecuali ya hal-hal yang memang tidak bisa ataupun di luar dari dugaan kita, di luar dari hal yang memang kita sudah rencanakan. Temeli kan lamun urusan utang geus sarua cenah ya, janjina isuk mau dibayar gitu ya. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan rencana, ternyata duitna isuk kan rekumaha deui. Kamu mau mending ngeles. Lanjut deh ya, Amelnya mau nyapa Sobat Mayang sudah hadir di WhatsApp ya. Hai, selamat siang. Ada Mas No. Meni resepnya lamun aya nu ngirim-ngirim foto ya. Siang Teh Mel, kalau aku mah buah mangganya dikombinasikan sama ketan teteh kela. Aku Meli Jamil tiba-tiba keingetan rice, mango rice. Iya benar, mango rice ya, makanan khas Thailand ya, yang ketan terus pakai mangga terus kayak ditaburin apa ya itu, flaknya tuh dari apa sih lupa, dari santan atau dari apa gitu, terus ditampur pakai parutan keju, ada yang kayak gitu juga ya. Tere, kalau Mas No Pandawa Pasir Impun mah jenah buah mangganya dikombinasikan sama ketan teteh, jualnya 10 ribuan per cup. Meni murah ya, meni murah. Eta kapna ayeuna geus sabaraha nya, ketan jaba mahal, eta manggana oge kan mahal. Masya Allah, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan Mas Reno laris, duitnya ngumpul, amin sok. Dilarisan ya, mendukung UMKM Indonesia Sobat Maya ya. Kalau misalnya dirasa ama melinum branded mah jang naon Teh Meli, mendingan mah kita

Kung UMKM Indonesia bukan kenapa-napa sih lah monobrand itu boga duit nah pang-pang nama. Temeli, pokoknya mah spesial kirim salamnya buat pelanggan kedai Pandawa. Super spesial buat teteh aja, makasih sehat-sehat selalu. Terima kasih juga. Kepo, Mas Noh itu mangganya beli di pasar atau dari pohon mangga sendiri metik? Lamun teh Ani mah kan tadi metik sendiri ya mangganya, Mas Noh dari mana? Mene kepo cenah perihal asal-usul mangga ge, mene penasaran. Ih nanya, apaan keur usul mangga? Biasana mah setiap rumah teh suka pada punya pohon mangga, biasana banyak ya. Kan kalau pohon mangga mah perawatannya tidak terlalu sulit seperti dengan tanaman-tanaman lain ya. Jadi culeos juga berbuah pohon mangga mah biasanya. Ada juga Kang Lukman Pasar Baros hadir absen, bestiku yang cantik. Hai Kang Lukman Pasar Baros ya, salamnya mah langsung aja buat Nenek Putri, Kang Justian, buat Teh Nado, Andin, Umi Lila, Teh Imas Jual Ledeng, Kang Deden Cipteng, Wagon, Ari Prabon, Jajang Jala, Kang Masur, pokoknya buat sobat maya semua ya, tanpa terkecuali. Spesialnya mau buat bestu aku aja yang paling cantik, Teh Meli sekorang. Makasih banyak loh ya. Nanti Meli Kimil menyapa sobat maya lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya sebagai sebab nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku lagi rindu seseorang. Ih, rindu siapa coba? Tukang cuangki. Wayah kiamat sobat Maya. Enak cari yang seger-seger, yang berkuah ya makanan kayaknya. Cuangki enak seger kayaknya. Kan kalau cuangki itu dia punya kuah yang lebih bening dan lebih ringan ya. Jadi cocoknya tuh kalau di cuaca-cuaca kayak gini, tapi gak bikin terlalu kenyang gitu. Cuangki udah cocok ya. Kemana tukang cuangki ya teh? Aduh, bahas makanan di siang harinya bikin kekurubukan ya. Meskipun masih tetap bekerja, jam istirahat udah berakhir, kembali lagi dengan kerjaan, tetap yang dibayangin makanan ya. Karena kayaknya membayangkan makanan adalah sesuatu hal yang menyenangkan ya sobat Maya. Salah satu hal yang membahagiakan. Balik jam lu angkat lain noner lagi ah di 0225413908. Ada siapa? Halo. Halo, dangdut asik. Suaranya gak masuk sayangku, malah suara Meli Jamil yang masuk. Oh, di Pareman ya sudah ya. Kita coba lagi sayangku di 0225413928 lagi ya. Selamat siang untuk Sobat Meng, baru saja bergabung bersama siaran 98 FM. Lewat radionya langsung di frekuensi 98 FM, ataupun di siaran streaming 98fm.com ya. Terima kasih banyak, lanjut coba. Kita angkat lagi yang kedua, halo. Hai, dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut tadi wayo sama temen cetarung terdarter.
0: Dar, Kang Mansur.
1: Bulan temen.
0: Sehat.
1: Masih kene serak ya teh.
0: Masih kene sehat. Masih kene serak.
1: Gitu.
0: Atuh, Kang Mansur.
1: Bulan.
0: Mau request, mau dukung aja.
1: Yang ini konco turu
0: Konco turu wes di play. Sudah, kemana aja?
1: Oh, udah.
0: Udah dong. Dukung aja
1: itu
0: ya.
1: Mundur alon-alon.
0: Mundur alon-alon. Menigalau lagi mundur.
1: Ya, nunggu gitu ya galau aja nanti.
0: Aduh, dadah teing. Langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Ya buat tadinya Nenek Putri sama Kang Yustiana. Buat Tenado, buat Umililat, buat TIC, TIC Kuya, TNI Indrani, Tiyun, Pak Intarti, Mas Anda, Wadini, Wadina, Kang Jansa, Kang Cahayang Dala, Kang Daniel Aris, Kang Gerawan, Kang Cip Santria, tadinya Mas Arif Prabon, Henny Target, Kang Kino, Kang Bungcu, Bawi Ad, Kang Pengsi Barat, Kang Anti Barat, Kang Alam Polen, Mangono, Mang Nanar, tadinya dikumpulin lah.
0: Oke, atau spesialnya buat
1: Kedayan Sobat Maya gitu.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Kang Etemelnya barangkali judisnya, kita nya ugi asing sehat, kita seterasna, kita sering lancar ke sekalana, dikampilkan di Cina.
0: Amin.
1: Berarti enggak percayaan ngomongan di Cina.
0: Amin, makasih Kang Mansur untuk doa baiknya, doa yang baik juga berbalik untuk Kang Mansur ya.
1: Ya.
0: Pilih radio.
1: Ya, ya mantap lagu-lagunya, berbeda, berkaya dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Mansur sudah gabung sama Meli Jamil, terima kasih banyak ya Kang Mansur ya. Sobat Mei, nanti Meli Jamil bakal balik lagi tentunya di menit-menit terakhir sebelum Meli Jamil closing. Yuk, yang mau kirim salam Meli Jamil masih buka ya di WhatsApp 0877-7080-998. Sobat Mei bersiap ya, karena sesaat lagi setelah satu lagu Meli Jamil play akan ada kumandang adzan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar buat Sobat Mayang Muslim. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik ya. Berani beda, berani gaya, darah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Vaya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
0: Maya FM.
3: Maya FM.
0: Maya FM.
3: Maya FM.
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti
0: Maya FM.

Benar apa yang Sahibah Saufa bilang ya Sobat Maya, kalau misalnya kita saatnya mundur pelan-pelan alias mundur alon-alon ketika memang keberadaan kita sudah tidak dihargai, keberadaan kita hanya untuk dimanfaatkan ataupun hanya sekedar jadi orang terakhir yang cuman dijadiin tempat pulang ketika orang itu sedih, ya kan? Kebayang gak? Kalau senang-senangnya sama orang, sedihnya sama kita, ya kan? Aduh, jangan sampai deh ya Sobat Maya. Kecuali senangnya bareng-bareng, sedihnya bareng-bareng, mengalami berbagai macam kondisi keadaannya bersama, itu harus sama-sama saling berjuang. Tapi kalau misalnya posisi kita sudah dibutuhkan hanya ketika pas sulit-sulit aja, kayaknya mundur pelan-pelan deh Sobat Maya ya. Tapi kalau mundur sekaligus kan biasanya susah ya. Mending mundur pelan-pelan aja, pergi perlahan, yang pada akhirnya mungkin aja nanti di kehidupan selanjutnya Sobat Maya bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik, yang bisa membahagiakan diri Sobat Maya. Amin, semoga ya. Tapi Meli Jamil sekarang juga harus pergi. Tapi bukan karena Meli Jamil gak sayang sama Sobat Maya, karena waktu Meli Jamil udah habis ya. Gak kerasa udah 3 jam loh Meli Jamil nemenin Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih banyak ya Sobat Maya yang udah selalu setia bersama Dangdut Asik, yang selalu setia bersama Radio Maya, yang selalu setia di frekuensi 98 FM maupun di streamingnya di 98fm.com juga ya. Terima kasih yang udah kirim WhatsApp, yang udah request, yang udah salam salam, yang udah selalu stay tune absen bersama Meli Jamil di Radio My FM Dangdut Asik di 0877 7080 9898. Yang udah nyempetin buat on air juga terima kasih banyak sayangku ya Sobat Maya di 022 5441 3928. Sobat Maya sekarang lagi buka Facebook, lagi main-main Instagram, lagi scroll-scroll TikTok atau lagi nonton YouTube, boleh dong bergabung bersama official medsosnya Radio Maya di @98MayFM Bandung. Sekali lagi di @98MayFM Bandung ya. Sobat May, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bawa kendaraan ingat ya, selalu patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, yang lagi usaha, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan laris, duit yang ngumpul, amin ya. Nanti ketemu sama Melin insyaallah di hari Sabtu di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi ya. Lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan menemani sore syahdu Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Game Streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: streaming streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Betara Meeting.
1: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: baru parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmay Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Selamat malam Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tepatnya adalah hari Kamis 15 Oktober 2026. Ya, ketemu lagi di Titian Kenangan seperti biasa bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan. Dan mudah-mudahan ya berada ada di rumah karena sudah berani beda berani kaya yang masih di dalam perjalanan juga. Selamat malam semuanya ya, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah, atau mungkin mau baru saja mau pergi kerja beraktivitas. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, seperti biasa 70 80 98 98.

0: 98 Maya.
1: Maya. Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya.

0: Penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Iya, selamat jalan kekasihnya dari Rita Effendinya sudah hadir Sobat Maya. Selamat jalan kekasih. Aduh, mau kemana atuh? Oke, selamat malam semuanya untuk Sobat Maya yang pokoknya setia di Titian Kenangan ya. Hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Berarti selama 3 jam ke depan Sobat Maya bisa menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Dan untuk Sobat Maya yang berada di luar kota Bandung, di luar Jawa Barat, di luar Indonesia, bisa mendengarkan Maya FM lewat streaming ya. Jadi gampang, tinggal browsing saja www.98mayafm.com ya. Sekali lagi di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Nah itu dia, jadi tidak ada alasan aduh saya nggak bisa dengerin Maya nih, lagi ada di luar kota, lagi ada di luar negeri ya. Nah yang ada di luar negeri, di luar Indonesia, di luar Jawa Barat bisa mendengarkan lewat streaming ya. Dan juga bisa menikmati medsosnya Radio Maya lewat Facebook, Instagram, atau TikTok, atau YouTube ya, di @98mayafmbandung. Yang masih beraktivitas, selamat malam semuanya ya, tetap semangat biarpun mungkin lembur ya, pokoknya tetap semangat. Mudah-mudahan dengan semangatnya Sobat Maya menjalankan aktivitas ya, lancar semuanya ya.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis,

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
0: At Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Andai aku bisa, Sobat Maya pasti bisa lah ya. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898. Dan jangan dulu kemana-mana ya Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Terah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

Anda kan kau datang di interval yang kedua. Oke, masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 0877 7080 9898. Ini ada Denny Om aja di sini tulisannya. Om, gak tahu nih apakah Ompong, Oma, atau oh my god. Ibu Eti juga selamat malam Bu Eti. Berikutnya dari Nani Memo, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Buat Fitri semoga saya selalu dimudahkan rezekinya, amin. Berikut ada Kang Ayi yang ada di Cigadung. Selamat malam Kang Ayi. Nuju naon ye? Ah biasa we, nuju petang penting adonan roti ya. Yuk, salamnya buat Mama Angga, Mama Angga dua kali, Nando Bi Ayu, Mama Zenia Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly. Terus buat Pen Abah Dadang, Anar Bungsu, Lukman Baros, TJ. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, ditunggu lagi yang lainnya Sobat Maya di 0877 70

0: 98.8 Maya.
1: Hanya Sobat Maya Simak Nukar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Puncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya Nota Renting
3: Maya FM. Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98 Maya
1: SMA. Dupanti. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

yang ada di Gunung Asupan ya. Salamnya ini buat Kang Alan Bolem, Kang Hendi Target, Kang Sandi, Kang Dodo Gondrong, Kang Wawan Manoko, Kang Ayi Cigadung, Kang Tony Teja, Kang Jajang Jalak, Kang Sri Hartono, Kang Cahya Wiguna ya. Spesial buat istri tercinta, buat anak-anak juga cucu tersayang. Terima kasih buat Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Waruna Siramas Ngawi, Kopo Permai. Ya, selamat malam, jualannya lancar. Terus juga buat Ibu Intarti, Bi Ayu, Isan yang ada di Tegal Ilat. Terus juga selamat malam buat Nini, dari siapa nih? Ada Sumpena yang ada di Cibaduyut ya, katanya salamnya untuk Sobat Maya semuanya. Berikut dari ini buat siapa nih? Sebentar. Oh ya, selamat malam buat Bapak Arif Godabaya ya, Aki Kanha di Cibaduyut, Kang Agus Oci di Marga Asih, Lokman Baros juga ya, Koswara yang ada di Padalarang juga selamat malam. Terus dari Teh Nur Hayati, Nur Hayati. Berikutnya dari Mama Zenia yang ada di TKI, salamnya buat Kang Ayi Wagon. Terus Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, buat Sobat Maya semuanya saja, buat krunya juga selamat malam ya. Ya sudah, tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: 98.5 FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 FM, Maya Radio.

0: 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM,
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak, nupa penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM
5: adalah suatu kebohongan

selamat malam buat Kang Ian ya. Terima kasih selalu setia di titian kenangan nih, katanya salamnya buat sobat Maya semuanya saja. Selamat malam ya buat Pak Kosasi Taeti Cimahi, jajan jarak Kang Agus Oce, Aki Kanha, Pak Arif Godabaya. Berikutnya juga buat Kang Ahmad Irwan, Kang Hendi Cigon, Mama Zinia, Mama Angga, buat sahabat Maya semuanya saja, buat Teh Fitri bareng keluarga tercinta. Terima kasih Kang Adam, sehat selalu juga, salam untuk keluarga ya. Dan sahabat Maya jangan lupa kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ke 0.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-harinya. Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara

0: memakai kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Jalan sore 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 77-98-98 dan di 54-413-928. Di Facebook juga kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS jalan-jalan 3 sampai jam 6.

Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir ya. Oke, ketemu langsung lagi sama WhatsApp nih. Oh, tadi mohon maaf ya telepon on airnya karena sudah jam 8 lewat, jadi tidak terima telepon on air. Mohon maaf ya. Soalnya kalau telepon on air tuh dari pukul 20 ya. Dari pukul 20, dari pukul 19 sampai pukul 20 ya. Oke, ketemu sama si Hendy Cigunewa buat siapa ini sebentar.

Pagon Abo Metal, Nenek Putri, Samuel, Kang Ayi, pokoknya untuk Sobat Maya deh, pecinta titian kenangan. Dari Kang Tuding di Karapitan, salam buat Teteh Oge, Sobat Maya semuanya saja. Oke, dari Dani ya, Kang Dani, salam buat Sobat Maya semuanya. FM, minta lagunya lewat telepon, aduh, nanti aja hari Sabtu ya, pokoknya Sobat Maya. Fitri itu terima telepon on air tuh dari jam 7 sampai jam 8 ya. Kalau sudah jam 8 balik lagi ke WhatsApp ya. Oke, sudah. Ini aja dulu deh lagunya. Lady Afisha bersama Dedi Dores, di balik cahaya ada dia.

ya, di balik cahaya ada dia, dan di balik apa ini, di balik waktunya sudah berakhir, waktunya Fitri pasti pamit. Terima kasih atas segala tips sobat men semuanya ya, dan insya Allah ketemu lagi ada satu hari lagi, hari Sabtu ya. Oke, terima kasih atas segala tips sobat men semuanya. Selamat malam semuanya, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya tiba. Nukar di.
3: Maka Utama Tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 0811-1142-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, diparenting
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Halo, kami
3: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
1: Maya FM.
3: Maya FM.
1: Maya FM.
3: Maya FM.
1: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Bahaya, tetap bahaya sebab Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya Nuparenting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36,
4: jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya Sebang, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Tinggalkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, Iqtanin khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibnu Na'im dan Ibnu Al-Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan, yakni serta membalasnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 8.

0: Kader Ah.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuril dunya wad-din. Salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Nabar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Masih di 98 MFM dipancarluaskan di Komplek Komo Permen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama kembali bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, yaitu dengan hadirnya di gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati di edisi tanggal 4 Jumadil Ula. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, yang banyak keberkahan juga, dan menjadi solusi untuk kita, yaitu solusi apakah menambah wawasan atau juga solusi untuk memperbanyak amalan, ya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, yaitu atau manusia-manusia yang beruntung, yang mana pernah dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Sobat Maya yang dimati Allah Subhanahu wa taala, wargi Damar Hati, kumaha daramang sadayana? Aya selusan teu damang muhun da. Namina jalmi nya. Nu damang atuh sing sae ibadahna. Anu teu damang pertahankeun ibadahna. Itulah tugas hidup ya. Tugas hidup urang teh nyaeta ibadah ka Allah. Kanggo anu nuju sehat, sing sae ibadahna, sing sae ibadahna. Kanggo anu teu damang, sok bertahan ibadah sok sanaon sakemampuan gitu nya. Margi naon ah da eueuh deui atuh modal kanggo urang supaya hirup salamat dunya akhirat mah teu aya sanes eta salamina nyaet hate urang tetap istiqomah dina dina tauhid nya, tuluy amal urang nya di usahakeun ya lebih baik lebih banyak bahkan kualitas dan kuantitas nya di langkung sae keun tibatan nu kamari na gitu. Nah, kalasan dinten ieu teh dinten Jumat ya. Biasakan orang ibadah deui ka Allah nanti Jumat teh di 98 Maya FM ieu teh ngalangkungan tilawah surat Al-Kahfi. Al-Kahfi nyaeta surat anjuran diawas dina dinten Jumat. Dan oke okay, kalaresan dinten ieu teh urang ngawitan ti kawit 80 dugikeun ka 82. Mangga bade saayat, dua ayat, tilu ayat pokona mah diantos kintunanana. nya diantos kintunanana itu oge sim kuring nyuhunkeun informasi nya ti saha wae ti sadayana mangga itu utamina anu nganggo pemancar ulang utamina anu nganggo pemancar diantos kintunan informasi na kalau bah mana ye utamina nenek nu aya di ranca ekek nenek kumaha nenek di ranca ekek nya nah aya perobihan gitu margi teu acan aya ieu nya di kamari ge sim kuring teh nyaman leuwi gitu bilih kamari mah aya gangguan teh nenek teh nuju aya naon gitu tah dina sinyalna teh tah sugan atuh ayeuna mah. Alhamdulillah, assalamualaikum. Alhamdulillah, Radio Maya di Jalan Gagak Goncang. Itu nganggo naon bu? masih mah nganggo pemancarnya. Itu nganggo pemancar lah. Nganggo antena. Nganggo antena masih mah. Sok mangga di antos nusales ogenya di antos informasi. Nah, itu kanggo salah jeng nama. Nya oh iya mangga di surat Al-Kahfi nya bilih ayeuna surat Al-Kahfi surat ke-18 ayatna 80 dugin ke-82 berarti 3 ayatnya rahmatullah. Alhamdulillah tos aya sababaraha nu ngintunkeun nya lah insyaallah lah kadugina urang kawitan ayeuna namanya. Mangga anu cacan bismillah sok bismillahan. Urang sasarengan di dina tilawah surat Al-Kahfi. Kumargi nu pangpayuna ngintunkeun teh Bu Asih mangga dipayunkeun ku Sim Kuring. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bade ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 80 dugi ka 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhikahuma. Akhoshina ayyurhiquma tugyana wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma ghayran minhu zakata wa aqraba rahmah.

0: kanzulahuma wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana
1: kurang idgomna bu asih nya sakedik deui idgomna idgom bilagunahnya gitu tadi si gata acan aya idgom tapi aya idgom mah sakedik gitu tah ya tadi nak kanzulah gitu kanzulah emang teu ditahan tapi dah memang kena aya harokatan gitunya. Margi bu asih mah tadi ke kanzulahuma kanzulahuma kedahna kanzulahuma gitu uyani mangga
0: tahu kanzulahuma
1: tuh nya kanzulahuma kedahna kanzulahuma gitu saksanaos ilgom nya tetep we kedah aya harokatan gitu nya da sarah saharokat sukun teh
0: ma wa kana abuhuma soliha fa aroda rabbuka ayya balugo asuddahuma
1: kirang sina kirangnya wa sih asuddahuma gitu ya uhan sekali sok supaya sok uninga
0: ayya balugo asuddah
1: nah etanya
0: Huma wayastahrija kanzahuma wayastahrija kanzahuma rahmatan mi rabbik
1: aduh kirang deui dina idgham bilagunahna saksanaos idgham nya tapi tetep kada aya harokatan gitu seperti dina kalimat anu dewe mi rabbik sanes mirobik gitu. Orang uning andi sakalinya mangasok.
0: Kang zauma rahmatan mirobik.
1: Tah eta. Mirobik has mirobik mirobik gitu.
0: Wa ma fa'atuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi.
1: Saklik deunya. Di iya di non di ilgom ilgomnya nanti ilgom misle nanti ilgom mislenya jadi ngawasna malam tasti' alaihi malam tasti' alaihi ayah harokatan ya saksanaos ilgom tanpa guna oge gitunya itu tetap ayah harokatan malam tasti' alaihi sobek gitulah.
0: Bro, sadaqallahul azim. Hatunun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami wasi hatunun tos nyarengan tos gintunkeun VN serang informasi nah hatur nuhun ya ayah kela alhamdulillah sudah lumayan dipagasi seperti biasa ngoncerang orang-orang cerang-cerang sudah orang-orang ngangon-naon ngoncerang nah kanggo ibu hajah nani atas beralih handphonenya karena iya karena naon karena kuota nganggo nanti gitunya atau napi manual deh gitu duka pukul dianggo deh ibu hajah atau napi ayo nama ah terus usum iya cina nama terus modern jadi ya ah nenek assalamualaikum Maya FM ayo nama goncera nene nene nama kan istiqomahnya iya radio iya nama itu istiqomah biasanya itulah namanya warna kehidupan itulah warna kehidupan seperti bola ya, kadang di atas kadang di bawah gitu atau mudina surat Al-Kahfi mah aya geulingan ya yang dihirup di alam dunia teh atau kehirupan di dunia gitu. Ya, wamal hayatul dunya. Kamain dah gitu. Kamain anzalnahu minas sama, seperti cair turun di langit cenah gitu. Nah, itu maksudnya ya, cair turun di langit teh cairnya turun di langit. Pas datang ke bumi teh jadi tilu rupa. Aya anu jadi es, aya anu jadi uap, aya oke jadi cai biasa gitu. Tah gitu. Jadi jami mah kehidupan di alam dunia mah sami gitu. Ya itulah nya wios mah ka mana mun diwae sareng sadar teh. Wios lah mangga ana mah hatur nuhun ka Ibu Asih, ka Ibu Hajanani, ka Ilana Istiqomah. Itu harus keinformasikan ya. Ayo nak orang teraskan. Karena kita nanti umu mengakapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad badingiringan diajar ngaos. Bismillahirrohmanirrohim. Surah Al-Kahfi ayat 80 dugi ka 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khasyina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Fa'arodna ayu bedilahuma robbuhuma khoiro. Minhu zakata wa akroba ruhma. Amal jidaru fakana li gula maini yati maini fil madinah. Fakana li gula maini yati maini fil madinah tiwak.
1: Urang uyhande ya umunya sekelik sok uyhande.
2: Ayo bedilahuma robbuhuma khairum minhu zakata wa akroba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li gula maini yati maini fil.
1: Ayah muat sekeliknya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini. Nah itu sekelik dah. Bukan ini sekelik sob.
2: Wa ammal jidaru fakana li gulamaini.
1: Nah itu li gulamaini.
2: Ati maini fil madinah. Fakana li gula maini yati.
1: Tah eta dua kalinya. Didinya kene.
2: Ati maini fil madinah tiwakana tahtahu kangzulahuma. Fakana tahtahu kangzulahuma wakana abuhuma. Wakana abuhuma.

0: asyuddahuma wa yastahija. Yasatahrija kanzahuma rahmatam mir rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Aku berlindung kepada Allah dari
1: dina ilgo mimiknya kirang sekedik saja kirang. Emang sok sanos ingomnya tanpa guna gitu, tapi tetap kena ada harokatan. Tanda harokat ingomimi contoh kayak malam tas ti alaihi teki ir tadi makan malam tas ti alaihi. Nah, itu mah seperti aya ingoman gitu. Coba uningan sekali.
0: Sataharija kang zahuma rahmatam mir rabbik. Ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam.
1: Sok ulingan ayeuna tah dina kalimat malam tasdi' alaihi geulah akhirnya aya harokatan dina waktu idgham. Ieu mah teu aya gerak.
0: Tasdi' alaihi.
1: Tasdi' alaihi ieu. Seolah-olah teu aya idgham mimian gitu. Idgham selain gitu.
0: Sobro. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Maka kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kedurhakaan dan kekafiran. Maka kami menghendaki supaya Tuhan mereka akan mengganti bagi mereka berdua dengan anak yang lebih baik. Tuhan mereka akan mengganti bagi mereka berdua dengan anak yang lebih baik kesuciannya dan lebih dekat kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Adapun dinding itu adalah kepunyaan dua orang yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan akan mengeluarkan harta simpanan keduanya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan tidaklah aku melakukannya itu dari kemauanku sendiri. Demikian itu adalah maksud kejadian-kejadian yang kamu tidak dapat bersabar atasnya. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal matir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aya koreksian tadinya dina ingomislen. Oke dina. Oh ya. Ligula maini. Nah, itu dua kali jadi dinya. Itu ya umum supaya diperhatikan tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Ayeuna urang teraskeun ka nenek Kansa di Lembang. Nenek mangga payun sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 80 dugi 82.

0: ina ini fa khosi ina fa khosi ina ayurahi kohuma tugyana wa kufaro fa arodna ayub dilahuma rabbuhuma khairam minnahu zakatau wa akrobaru ma wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma soliha fa aroda rabbuka ayyub lugo asuddahum.
1: Pagkanta siya. Uy, hindi na eh.
0: Soliha.
1: Sok, ayan.
0: Fa aroda rabbuka ayyub lugo.
1: Ayyub lugo. Ayyab lugo. Gitu niya. Atau maklum yang kalimat maklum. Fami ayyub lugo. Eta majhul tekaing liu tekaing liu kenya pamiyu jadi di gitunya di itu disampaikan misalnya dua dana disampaikan beda kan dilugikan ini pami ayam lugoma dua duana lugi beda didugi didugi jeng dugi bentennya gitu itu pengintunya mangga lajeng
0: oh asudahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pisan dari ilgom misalnya. Malam tasdi' alaih. Saya alhamdulillah. Tuhun nenek tela nami nate ibu pipih ya. Bu pipih supiah an pangitan gaduh incu segala gaduh incu segala namina kansa gitu luka kitu riwayatna luka kumah ya teh da ari nami asli nama sanes nenek kansa sanes wami aya nu ngagentran nenek kansa misalnya sanes jarmo ibu pipih supiah. Hatur nuhun tetap istiqomah mudawamah insyaallahu barokah. Salah jenak urang kana kintu nanti Ibu Hajarina. Ibu Hajarina apa ya nunggak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng ngurina Pak Ustaz dari lingkungan belajar Nauskit Surat Al-Kahfi ayat 80 dugi ka 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal gulamu fakhala abawahu
1: wa am gitu ditahannya Bu Haja ditahan wa amal gitu kedahnya terus ke sok
2: minaini fakhali bahwasina ayyur hikohu
1: li ilgom kan ayyur ilgom biguna
2: tugyanau
1: ya na panjang tugyanau
2: wa kufa kufa arud na ayyub
1: ayyub lilahuma
2: lilahuma rubbuhuma khairan minhu jakata wa akbaruhuma sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: sekelik teuing. Sekelik teuing hiji deui pala mah. Kan cadana nya. Hiji dua atas dua ayat yang boleh tilu mangga sesama. Atur nuhun Ibu Hajah Rina, ya atur nuhun. Tadinya koreksi anak kane gitu di ya, dijantankeun perhatosan. Ayeuna urang teraskeun kana cenah ustad Seru Hajah Nani tanya. Abdi mah cenah asok nganggo ieu ya. Nganggo naon nganggo oh iya saurna teh nganggo aplikasi usaha radio mah tos tara di anggo gitu oh ya biasa iya iya nya urang teh nurut kana kahoyong Allah we gitu nya nurut kana kahoyong Allah we di jaman ini jaman canggih gitu maka urang iya we da sim kuring ge sami ai di bumi mah nganggo keneh pemancar gitu mung pami di luar bumi nganggo kuota gitu nya tapi nganggo web ya streaming bumi masih kene nganggo iya abi nganggo kene pemancar di bumi aya ngoncrang di sapi. Ya hatur nuhun karena informasi nak aina ka ibu ai bu ai mangga ka payun
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa surat Al-Kahfi ayat 82 juta 82 cewek

0: أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Saresna mah dina kokolah teh dina iub dilahumanya ai mahrajna malaresnya baina syafataini bil intibak. Ketika mahrajna mah mung sifatna teu muncul naon sifatna nyata kolokolah itu sifatna teh kolokolah ba teh gitu sok sanos sakedik ge ya, yeus munculkeun we gitu mung na memang. Coba orang uningan sekali ini.
0: Wa kufra fa aradna ayyubdilah.
1: Nah, ya, laras ai mahrajna mah memang nutup lambe teh gitu nya. Mung sifatna nyaeta kol-kolah anu ka uninga ku simuling teu muncul gitu nya. Tapi moal lepat hartos mah. Dah sama makhraj mah ya makhraj mah laras gitu tah laras mangat laras kan
0: huma rabbuhuma khairam min huzakata wa aqrabu rahma.

Urang lirenkeun heula. Tadi ngawitan tina fil madinati waka. Di mana cenah nu saena pakana liguna gitu. Langkung saya deui mah tina wa amad. Mun teu bisa ngimana. Pakana maka jadi liguna maini nya. Milik dua eta budak teh pikeunnya pikeun eta budak dua teh yatim ini anu yatim bil madinati nah di eta kota gitu nya tuh jadi tina pakana ge lakirang sae nya sae na mah wa amade we gitu tah upami tina bil madinati nya eta ge pancen kanggo pangemut Ibu Hajama pasti lagi aduh tapi teuing ah nyanak nu ieu we panginten solusinya eta mung upami ninggal karena hartos mah di negeri nya di eta negeri wakana jeung aya tahtahu hanapeuna teh kanjun ya kuna mah kan cilapakana cekap lah yeus cilapakana ge mung sok sanaos masih kene kirang ge nya itu pami tina pil Madinah tita Madinah eta teh aya hubungan jeung gulamain yatimain gitu teh gulamain jadi dua budak yatim di eta negeri kitu nya teu pami bisana di eta negeri aya tuh jadi kitu di eta negeri aya sahanapeunana nya eta kanzun teh bendahara gitu nya atanapi nya bendahara perbendaharaan gitu. Itulah ya, ya semangat teraskeun.

0: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Nyalindung abi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Ari budak tea indung bapana teh jalma anu ariman. Kaula rempan bok bisi eta budak ngajurung indung bapana jadi jalma anu wangkelang sarta kufur. Sarta kaula miharep sangkan pangeran maparin ganti keur maranehna duaan budak anu leuwih hade kasucianana batan eta budak. Turta ka indung bapana leuwih leleb kanyaahna. Ari tembok tea eta mah milik budak yatim duaan di eta nagri. Tur di handapeunana aya pependeman pikeun eta dua budak.
1: Tuh kan kitu nya. Umi hartosna ge kan kitu nya. Name Umi kan liren dina Madinah. Kitu nya cobian geura.
0: Batan eta budak. Turta ka indung bapana leuwih leleb kanyaahna. Ari tembok tea.
1: Tanya cobian di simak.
0: Eta mah milik budak yatim duaan di eta nagri.
1: Nah kan liren didinya nya. Jadi liren didinya teh nya panginten pil Madinah teh. Kalimat eta teh nyambungna karena pakana li gulama ini yatim ini gitu nyambungna teh kadinya. Ya maka upami ngawitan tina pil Madinah ti berarti terputus tina gulama ini yatim ini gitu.
0: Tur di handapeunana aya pependeman pikeun eta dua budak tea. Ari kolotna teh jalma sarole. Pangeran Andika mikersa sangkan eta budak sina dewasa heula sarta engke sina ngali pependamanana. Eta teh rahmati Pangeran Andika jeung kaula demi gawe kitu nurutkeun kahayang kaula sorangan. Tah kitu hartina saniskara anu ngajadikeun Andika henteu bisa sabar teh. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diantos pisan koreksina Ustad. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya itu kan dina hartos nage jeda-jeda nanti ka uninga. Itu ya mudah-mudahan asim kuring naon sababna ras seneng kana bahasa Sunda. Margi memang pokoknya mah asa daging bahasa Sunda. Dan nya si komah mangga sok ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade ngiring belajar Pak Ustaz Neneng ngasken serat Al-Kahfi ayat 80 dugi ka 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: abawahu.
1: Kalah nanti lapak langsungnya.
0: Mu'minaini pahosina ayur hikuhuma.
1: Wihani wihani.
0: Ayur hikuhum.
1: Hikoknya, ayur hikoknya. Mungkin ayat amil nawasim. Itu nyata ai. Pami ayat ai, gitu. Maka kalah ko. Ulah ku.
0: Uma tugyanau.
1: Tugya banyak.
0: Uaku pro. Pak Arodna Ayub dilahuma Robbuhuma khairun
1: min khairun. Pami khairun mahade, khairun langkung hade.
0: Inhu Jakarta wa akrobaru ma wa ammal jidaru pakana ligula maini yati maini pil madinah

0: roh.
1: Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, orang tutup aina ku awasan ti nenek Belanda. Nenek emang ngasok ke payun lalu pamungkas ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beringiringan diajar Ustaz menawi ayah kene waktos. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يرهقهما فخلق.
1: Kayak orang, wih halis sakit lagi, apa?

0: خيرا منه زكاة.
1: Dina hukna ayat ayat tambahan mad minhu nah terkait minhu zaka gitu.
0: Antahu aqrab ruhma wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain
1: lina lin terkait ngangok madnya sama
0: ni fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumah.

0: بِإِذْنِ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah tuh nuhun, udah di Belanda pun tan terjemahan itu tiasa di tayangkan margi waktosnya apun tan pisan. Ayat nama orang sasarangan doa kena tu daramang. Allahumma rabbana alhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM

0: AFF.
1: Saatnya sebetulnya sebab Duper B.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo, yo, yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.